Zhenzhou. Chazi na di skika ni frula ngatis nan la di ngata fru chik chigyo tang di frula ngati ami urjen po mana ngata khakchan longis chakpe ngata ami urjen po mana khakchan inzuk ni di ami urjen po kwa madang spa kwe di ami stang nuk yang fru kwa deyang nuk stams bana chaks bana di frula khas basi urjen pong kwa kwe cham chik kwa time chik urjen chik tang chende chik pe kwa time pong kwa ami urjen pong top jam inzuk fri di sihat pika sakhat zokar chay chinzuk yang kwa yang dona de frir gyala tabiarang chachamen chuk ame sihat pikang zdokar chachen chuk amer deluxe po dang rgyala snani rangi amer deluxe po khori snani yot khani sihat pika mahle pa yang kwa du chuk si kwa yang khwe khok pa ngirim chana do mana khwe zux po mana zdokar chacha in chuk yang ngatis zerin du khachigiski bar majak pa ngatang fru yang chichik skese na de yang ekho chacha thana dandal dan mat pa frun sak skechuk na thigin ha amala skechuk na thigin khwa yang gep chitar gep chakner gep na aziyat chat filan chat pistan chat do bachin na ske ana ka tor nisko ngam bol dan chin jere ngatas da chong ngates zen induk ni ha di concept po nga ta khas ba se chut par gushin chuk cha zerbana krang ami sihat po sna si dande ka male ba yang fro khwa ekho chana ka to ef yang khas ba se tayar chamenzuk wa di from khas base kwa sihat por gala chamenzuk goz ni de fila free from isi bareng losum lojbi ya longis mana khachan bar goshainzuk ni ngata thong indu khachi gi mana ngata thong thong indu khachi ga lo chik phula sonse na longis magang ma pipi chate kwa yang ko chinduk dos base di ame sihat pika sakhat asar chachenzuk goz koi fru e dam sang dam chamenzuk kwa kwa khas base ya khu sihat pondandik machana kwa e free la sihat palta kwa zanchis kholba ya khelta biar chik ba de ama wa mana kwa kaspo chachen chu gas base khu dimag ka sakhat asar chachen chu gas kwa khachi ka mana deus base kwa depression anxiety chachen chu khu dimag ka sakhat asar chachen chu ni dhyana thute dhyana ekho ngati reproductive health zer nangati de sihat pong dhyani ka nga zang thute yotin chu ngates ngati khokpang yirim yotkhani amanis rde khokpang yirim yotkhani amani rde luxpo mana ngata thik thar go shain chuk agar de ami sihat por gala ka to yotna de stun yotkhani baby on de fru yang sihat po man ar gala cha chen chuk kaltes de ami sihat po katte ka asar ya de fri si ami sihat po kamzor chi khwa mana nax bardik mangmi chodna na de asar po de fri kang cha ja in chuk kasani ngati reproductive te po ngate zargyala chiming na ngati amani sihat por gyala jakpa mana khakchanin chuk argyala kharchin doncha yang ngate doctor ka song se rangi check up un ben juksha doctor zerkhani sman thangon ngate zacha ta ki ngati hteng yut pidi fru sihat chik mana rge thik thak chik ngate ekho chok ngates du chukshi samindu ki ngates khachigis ngati ga myulu nyang zena ya ngata mana ekomet kan parents khachigis zer mazer ba mana chup chate dukse na khas ba se kharchi ang madon mana izan zos la mazer ba pata ma chachup pa mana mehne ni sum chi bik chakpin mana pata chachup indu kha ni dos dok pis pereg men ngata de spera ngata mana zdok se jok chai chi ba se jok ngata pata chacha in ni do ngates agar wak siga ngati zan zos se yambo yangati yulyu lang anganwadi workar yut asha workar uniyot don langates waqt sika khonga zer nakato khois ngati sihat pohta se khois khoi de ngati dispensary ka de fila regular gala dawai no chin ya don chak de aman la stang se don ekhobana kato de free sihat pong gala lushin chu de amani sihat pong gala lushin chu agar kato ngates dok se mana mazir ba dis man thon malen malusna nga machi agar ka to khos 3-4 mahine tak pe khos do zdok se jagah mazer baduget na agar ka to pehla study ka de mana sakti bas se khayal bar shun dug de nga ta ga chuks man jir go shot na don 3 mahine chuk pe des man un mana zar go shot mana zaruri cha chen chuk chi ki case kha chi anu ha ni do nga tes de sak pe nga ti doctor ni ka sun se ta se yang ati anganwadi war ka nu la zeri asha war ka nu la zeri dun pata bas se ga chuks man jir go shot na don zer na तो टाइम टाइम का देश मानो नंग कुआं थोप जाएं तो वो दोना देफ्री ख्याली में ना कुआं अर्गला खर्चीन नंग कुआं अतीत ना इंसान जोस पपतोत मना कोई ख्यालां अर्गला चचा इन तो दोन मना खर्चीन तो ताकि अति रिप्रोडक्टिव हेल्थ पो मना अर्गला लुसुक